anak muda. Satu-satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

Mercon Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

0: Aku kan ada mendengar di radio ada perumahan strategis di tengah kota tapi harganya murah.
1: Nah, bujur Pang, itu ngarannya perumahan pondok pesona bidadari. Cicilannya jualah seharga mengontrak.
0: Dengar kabar, lokasinya strategis benar lawan Polres. Jadi lingkungannya aman. Hanya itu, parak juga lawan rumah sakit ceria. Lakas jar menuju jalan utama. Wanang paling penting, parak lawan Islamic Center. Nyaman, hendak beribadah.
1: Itu Pang, alasannya. Wah, ini banyak orang nangka tuju. Pian kada usah bingung lagi. Cukup booking 1 juta haja. 1 juta. Kawa sudah mengamanakan rumah impian-pian.
0: Murah bener, Pang.
1: Ya, ay. Lalu cicilannya juga seharga kontrakan. Jadi, daripada terus mengontrak, mending beisi rumah seorang di tengah kota hapulang. Kita dengarkan langsung Bapak Dahan ownernya lah, Bapak Ilham Malik dari Mitra Keluarga Bernau.
2: Sekarang itu kan rumah subsidi tidak lagi sebagaimana rumah subsidi yang zaman dulu. Kualitasnya sekarang itu kita apalagi di asosiasi REI sangat dijaga kualitasnya agar sesuai dengan ketentuan layak untuk dihuni secara lingkungan, pasung, kemudian kualitas bangunan itu sangat diperhatikan.

0: Walah, kemana menghubunginya?
1: Hubungi kantor pemasaran kami 0813-4756-3720 0813-4756-3720.
2: Yo, what's up? Baby, let's go! Radio masa kini yang muterin lagu enak.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku,

anak muda. Satu-satunya di kandangan. Ya Radio HSS, tetap putarin lagu. Ini baru Radio Anak Muda. Satu-satunya di kandangan. Ya Radio HSS, tetap

0: With it, girl. Rock with it.
1: Yo, buat kamu yang pengen jalanan lebih segar, pastinya harus minum air mineral yang berkualitas loh. Yaps, air Amanah adalah pilihan terbaik. Dengan proses pemurnian tertinggi dan disimpan dalam kemasan higienis, air Amanah pasti menjamin kesegaran dan kemurnian airnya. Buat kamu yang anak muda hips kayak gue, pasti suka dong yang simple dan praktis. Air Amanah tersedia dalam berbagai ukuran yang cocok nih buat temenin segala aktivitasmu. Mulai dari ngopi-ngopi sampai olahraga, semuanya tertakar. Ya, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi agen Jambu Hilir di 0813-4027-442 atau 0813-4027-441. Air Amanah, sehatnya terasa, amanahnya nyata.
2: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disduk Capil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disduk Capil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811-4626-363, 0811-4626-363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811-4656-363, 0811-4656-363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Pendaftaran hubungi Kantor Victor Banjarbaru, Jalan Karanganyar 2, Komplek Gria Megah, nomor 74 Banjarbaru, atau hubungi nomor WA aktif 0813-6327-9900, 0813-6327-9900. Rofiktur, perjalanan nyaman, ibadah khusyuk, pulang penuh kenangan.
1: Aku kam ada mendengar di radio ada perumahan strategis di tengah kota tapi harganya murah.
2: Nah, bujur pang itu ngarannya perumahan pondok pesona bidadari. Cicilannya jualah seharga mengontrak.
1: Dengar kabar, lokasinya strategis benar lawan Polres. Jadi lingkungannya aman. Hanyar itu parak juga lawan rumah sakit ceria. Lakas jar menuju jalan utama. Wanang paling panting parak lawan Islamic Center. Nyaman hendak beribadah.
2: Itu pang alasannya. Wah ini banyak orang nangka tuju. Pian kada usah bingung lagi. Cukup booking 1 juta haja. 1 juta kawa sudah mengamanakan rumah impian-pian.
1: Murah bener pang.
2: Iya ay. Lalu cicilannya juga seharga kontrakan. Jadi daripada terus mengontrak, mending beisi rumah seorang di tengah kota hapulang. Kita dengarkan langsung Bapak Dahan ownernya lah, Bapak Ilham Malik dari Mitra Keluarga Bernau.
3: Sekarang itu kan rumah subsidi tidak lagi sebagaimana rumah subsidi yang zaman dulu. Kualitasnya sekarang itu kita apalagi di asosiasi REI sangat dijaga kualitasnya agar sesuai dengan ketentuan layak untuk dihuni secara lingkungan, pasung, kemudian kualitas bangunan itu sangat diperhatikan.

0: Kamana menghubunginya?
1: Hubungi kantor pemasaran kami 0813-4756-3720 0813-4756-3720.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap pulsa dengan iklan dua enak.

Bang Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar ilmu lagu enak.

Radio Anak Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

0: 2025-2026, khususnya S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC plus LCD projector. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga ada banyak beasiswa, mulai dari KIP, beasiswa yayasan sampai lainnya. Jadi enggak usah khawatir soal biaya.
2: Gak cuma teknik sipil guys, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi BEI, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Kampus kreatif, inovatif dan berubah.
3: Your favorite hits non-stop. Halo K-People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
4: K-Radio HSS, Radio Masa Kini.

Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan musik yang segar dan segmen-segmen menarik, Ki Radio Purnama Nada menjadi teman setia yang menemani kegiatan sehari-hari para pendengarnya. Tak hanya mengandalkan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi

menyenangkan, dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga.

HR, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam

Pilihan Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: 101,2 FM Radio Masa Kini.
1: Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan musik yang segar dan segmen-segmen menarik, Ki Radio Purnama Nada menjadi teman setia yang menemani kegiatan sehari-hari para pendengarnya. Tak hanya mengandalkan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia

besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam

98,2 FM, Cara Radio, High Sense. So many of

Festival Bambu Rafting kembali digelar tanggal 26-27 Juni 2026 di Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Festival ini menjadi ajang pariwisata unggulan nasional sekaligus tradisi budaya Loksado yang selalu dinanti wisatawan. Festival Bambu Rafting Loksado secara konsisten masuk dalam Karisma Event Nusantara, kalender agenda wisata nasional dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Rasakan sensasi seru mengarungi derasnya alur Sungai Amandit menggunakan rakit bambu tradisional, dipandu oleh joki berpengalaman dari masyarakat Dayak Meratus. Tak hanya itu, festival ini juga menghadirkan atraksi budaya, bazar UMKM dan ekonomi kreatif, hingga tradisi mahumbal yang penuh kearifan lokal. Ayo datang dan ramaikan Festival Bambu Rafting Loksado 26-27 Juni 2026. Pesona budaya, wisata dan petualangan menyatu di jantung alam Loksado.

Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, Pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, Pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan Pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

pendaftaran hubungi kantor Rofiktur Banjarbaru, Jalan Karanganyar 2, Komplek Gria Megah, nomor 74 Banjarbaru, atau hubungi nomor WA aktif 0813-6327-9900, 0813-6327-9900. Rofiktur, perjalanan nyaman, ibadah khusyuk, pulang penuh kenangan.

0: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
1: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
0: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
1: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
4: Yes! Akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
0: Ai lagi mah apa Ikam?
4: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
0: Nah, jangan, bahaya itu.
4: Hah? Bahaya?
0: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
1: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
0: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus

masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, radio masa kini. Music Studio.

0: Dengarkan Khabar Hulu Sungai Selatan.
1: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti rapat koordinasi virtual bersama Komisi 2 DPR RI, Senin 8 Juni 2026, yang membahas nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, tenaga honorer, serta batas maksimal belanja pegawai daerah. Rapat yang diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia tersebut dihadiri Sekretaris Daerah HSS Muhammad Nor bersama jajaran terkait dari Ruang Media Center Sekretariat Daerah HSS. Dalam rapat itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan sebagian besar daerah masih memiliki belanja pegawai di atas 30% dari total APBD. Karena itu, muncul usulan perpanjangan masa transisi penerapan batas maksimal belanja pegawai daerah. Sementara itu, Menteri Pan-RB Rini Widiantini menyampaikan PPPK kini diperbolehkan melanjutkan pendidikan dan pindah tugas sesuai bidang keahlian. Komisi 2 DPR RI juga menegaskan PPPK hasil penataan non-ASN tidak boleh diberhentikan hanya karena keterbatasan fiskal daerah. Kawan Media Group mengabarkan. Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hajah Misnawati Suryani membuka secara resmi kegiatan pelatihan table manner yang dilaksanakan di Aula Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Senin, 8 Juni 2026. Kegiatan yang merupakan salah satu program kerja GOW Kabupaten HSS tahun 2026 ini diikuti berbagai organisasi wanita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pelatihan bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai etika pergaulan, tata cara jamuan resmi, serta kemampuan membawa diri dalam berbagai situasi formal maupun profesional. Dalam sambutannya, Ketua GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hajah Misnawati Suryani, menyampaikan bahwa table manner tidak hanya berkaitan dengan penggunaan peralatan makan atau tata letak meja jamuan, tetapi juga bagian dari etika, sopan santun, dan kemampuan berinteraksi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berorganisasi. Ia menjelaskan, dalam kehidupan organisasi para anggota sering menghadiri rapat, forum resmi, hingga jamuan kerja yang melibatkan berbagai pihak. Karena itu, pemahaman mengenai etika perjamuan menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu dimiliki. Menurutnya, nilai utama yang ingin dibangun melalui kegiatan ini bukanlah kemewahan, melainkan rasa percaya diri, kesantunan, dan kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi. Sebagai organisasi yang menghimpun berbagai organisasi wanita, GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen terus menghadirkan kegiatan yang bermanfaat untuk mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya perempuan di daerah. Di akhir sambutannya, Hajah Misnawati Suryani berharap pelatihan tersebut dapat memperkuat komunikasi, kerjasama, dan semangat kebersamaan antar organisasi wanita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan table manner dalam berbagai kegiatan resmi maupun kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan citra dan profesionalisme organisasi wanita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Nor, mengikuti rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2026 dan sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal secara virtual dari Ruang Ekobank Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin, 8 Juni 2026. Rapat yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut bertujuan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta pengendalian inflasi di daerah. Dalam rapat itu, pemerintah daerah didorong terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan pasokan komoditas strategis, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas ekonomi daerah dan daya beli masyarakat. Selain membahas pengendalian inflasi, kegiatan juga dirangkai dengan sosialisasi jaminan produk halal. Pemerintah pusat menyampaikan berbagai kebijakan terkait sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperluas peluang pasar bagi pelaku usaha. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan komitmennya mendukung pengendalian inflasi dan implementasi program jaminan produk halal guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani menekankan pentingnya disiplin dan profesionalisme aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin apel Senin pagi di lingkungan BPBD Hulu Sungai Selatan, Senin 8 Juni 2026. Dalam arahannya, Haji Suryani mengatakan ASN pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat. Karena itu, sinergi, kolaborasi, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi harus terus ditingkatkan. Ia menyebut BPBD memiliki peran strategis dalam pelayanan kebencanaan, mulai dari tahap pra-bencana, saat terjadi bencana, hingga pasca-bencana. Menurutnya, pelayanan kebencanaan yang selama ini berjalan baik perlu terus ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal. Selain itu, Haji Suryani juga mengingatkan pentingnya pengelolaan administrasi, keuangan, dan operasional secara tertib serta akuntabel agar seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Seluruh personel BPBD juga diminta selalu mengedepankan keselamatan kerja dan mematuhi standar operasional prosedur atau SOP dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan. Hanya itu, peningkatan kemampuan teknis penanganan bencana dan penguatan koordinasi dengan instansi terkait juga menjadi perhatian dalam arahannya. Haji Suryani turut mendorong jajaran BPBD Hulu Sungai Selatan agar proaktif, memberikan masukan kepada pimpinan terkait berbagai potensi risiko yang dapat terjadi di daerah sebagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak bencana sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: kesehatan. Nah, di dalam perbincangan kami hari ini, para K-people semua bisa mendengarkan secara langsung, baik itu melalui frekuensi kami, kemudian juga di YouTube Karadio HSS dan juga di HSS TV Net. Nah, jadi untuk para pendengar semua yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun hal-hal lainnya, bisa langsung masuk ke YouTube Karadio HSS dan langsung di kolom komentar kami. Nah, langsung saja hari ini kami sudah kedatangan dari Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selamat siang Bapak-bapak semuanya. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia untuk datang ke studio kami. Hari ini Bapak izinkan kami untuk mengulik secara tuntas kira-kira ada program apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh para masyarakat kita semua dengan tema Cara Ulang Timbangan Akurat Konsumen Aman. Nah, jadi kira-kira Tera Ulang Timbangan Akurat Konsumen Aman dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu tuh sebenarnya apa sih Pak? Tapi sebelum itu Pak, nah boleh gak Ais minta untuk Bapak nih ya menyapa dulu masyarakat warga kita yang hari ini mendengarkan. Silahkan Bapak.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jelang sore kepada Bapak Ibu pendengar K-Radio dimanapun berada. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada K-Radio dan Kominfo yang memberikan kesempatan kepada kami mengisi acara pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Hermansyah. Saat ini dipercaya menjabat sebagai Kepala PTD Meteorologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bersama hari ini hadir juga rekan kerja saya yaitu Pak Ihwan Sapari. Beliau menjabat sebagai penera terampil di PTD Meteorologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Adapun dari tugas dan fungsi OPTD Meteorologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini adalah untuk memberikan pelayanan terulang dan pengawasan meteorologi legal kepada OTTP pemilik OTTP yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Okay. Artinya semua atau pemilik OTTP yang ada di Kabupaten Hulu Sungai bisa memanfaatkan pelayanan dari kami, yaitu pelayanan tera-tera ulang secara gratis. Karena dari tahun awal Januari 2024 retribusi dari pelayanan tera-tera ulang telah dihapus atau digratiskan gitu lah.
0: Okay.
1: Ya, yang sebelumnya memang ada retribusinya dan mulai awal Januari sudah gratis gitu Pak. Buat.
0: Sudah digratiskan kata Bapak tadi UTTP. Nah, jadi UTTP ini apa Pak sebenarnya?
1: Oke. OTTP adalah singkatan dari alat ukur, alat takar, timbang dan perlengkapannya. Untuk alat ukur biasanya itu seperti meter kayu, itu yang dipakai penjual dari kain.
0: Penjual kain. Iya. Okay.
1: Alat ukur itu biasanya seperti SPBU bisa. Itu kan menggunakan alat takar ya. Sama takar. Misalkan takaran beras itu bisa. Iya. Kalau timbang ya otomatis kayak seperti timbangan gitu ya. Timbangan elektronik, timbangan meja, timbangan pegas, segala macam lah.
0: Segala macam iya. Timbangan.
1: Kalau untuk perlengkapannya itu seperti anak timbangan gitu.
0: Anak timbang.
1: Iya.
0: Dacing ya Pak ya.
1: Dacing ya sama
0: beda, batunya.
1: Batunya.
0: Batunya. Jadi secara garis besar, secara singkatnya bahasa kampungnya ya kalau Pak, dari UPTD Meteorologi ini adalah bagian yang mengatur mengenai UTTP tadi, yang mengatur dan mengawasi ya Pak.
1: Iya,
0: ya?
1: Mbak.
0: Nah, jadi kesan para masyarakat nih yang berdagang dan lain sebagainya harus melapor ke Buhanpian gitu. Atau gimana?

0: Tera ulang itu adalah kita melakukan pengujian pada alat UTTP tadi di awal, maksudnya alat UTTP yang baru gitu.
1: Yang baru.
0: Untuk memastikan bahwa alat UTTP itu dapat dipakai sesuai dengan ketentuan kemeteorologian. Kalau tera ulang artinya kita melakukan tera secara setelah melakukan tera ulang.
1: Okay.
0: Tera awal artinya kita juga memastikan bahwa alat itu masih berlaku dan berfungsi secara baik sesuai dengan ketentuan kemeteorologian gitu, Mbak.
1: Oke, jadi misalnya tadi misalnya ulun hendak bola pom bensin.
0: Yeah.
1: Nah, jadi harus ke wadah buhan pian dulu gitu ya untuk meminta tera kan.
0: Betul,
1: alatnya.
0: Betul.
1: Tera awal. Yeah. Nanti setelah dilihat tadi masa berlakunya apakah 2 tahun apakah 1 tahun, baru nanti minta tera ulang.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, kenapa sih, Pak? Urusan timbang menimbang dan takar menakar ini tuh harus diatur secara hukum oleh pemerintah melalui Disperindak.
0: Oke, Pak. Seperti yang saya sebutkan tadi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, kepada pemilik UTTP itu kan diwajibkan tera-tera ulang. Fungsinya untuk apa? Itu artinya untuk memastikan bahwa jumlah berat atau
2: ukuran
0: yang kita kehendaki ya, sesuai dengan yang kita bayar. Artinya untuk melindungi konsumen. Artinya tidak ada yang dirugikan antara pelaku usaha dan si pembeli atau si konsumen gitu, Pak.
1: Oke. Jadi harus ya, Pak ya.
0: Harus gitu.
1: Apalagi kalau perdagangannya juga orang, kalau kita berbicara agama panjang.
0: Nah, ya, betul. Pak ya.
1: Panjang. Jadi ini tuh lebih ke pendagangnya sendiri ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Apakah mau atau tidak juga.
0: Okay.
1: Karena bagaimanapun dari perdagangan pun juga kalau mengawasi semuanya belum bisa mengawasi semuanya. Yes. Ya. Kesadaran dari pelaku usahanya.
0: Betul.
1: Nah, kalau misalnya UTTP tadi yang paling sering atau wajib ditera ulang di wilayah HSS nih, kira-kira apa? Kalau kita berbicara konteks pasar tradisional deh juga, iya. Timbangan apa tuh, Pak, yang paling rawan mengalami pergeseran?
0: Oke. Kalau di pasar tradisional itu kan kebanyakan yang dipakai oleh pedagang itu adalah timbangan meja atau
2: timbangan pegas
0: sama yang paling banyak itu sama timbangan elektronik. Tapi yang paling banyak itu timbangan meja, timbangan pegas dan timbangan elektronik. Memang kalau yang kata Mbak tadi, mana nih alat yang paling rawan itu adalah di timbangan pegas ya?
1: Karena yang daging itu tadi ya?
0: Okay. Karena itu cara kerjanya itu dari itu pakai pegas itu.
1: Iya, betul.
0: Jadi kan kalau misalnya pegasnya sudah lemah, otomatis secara kerjanya sudah tidak sesuai.
1: Nah, terus tuh biasanya di pasar-pasar tuh banyak yang baganjal batu, baganjal karet. Nah, itu tuh sebenarnya gimana tuh, Pak, kalau dalam bidang meteorologi?
0: Sebenarnya kita kan ada pejabat pengawas.
1: Okay.
0: Sebenarnya pengawas itu intinya untuk mengawasi para pedagang yang menggunakan UTTP, memastikan bahwa pengguna UTTP sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada gitu.
1: Iya.
0: Kalau misalkan kata Mbak tadi ada pedagang yang berganjal, otomatis dari pejabat kami akan menegurnya
2: dan
0: pembinaan.
1: Okay.
0: Memang secara sering gitu, Mbak. Kalau saat kami melaksanakan sidang tera, sebutannya sidang tera kalau
1: sidang
0: di pasar
1: tera.
0: Ya. Kalau di pasar. Memang kadang-kadang memang ada yang ada tambahan ganjal maksud imbal
1: balik. Iya.
0: Otomatis
1: batu.
0: Iya, otomatis saat kami melakukan tera ulang itu kami buang. Intinya kita standarkan kembali sesuai dengan ketentuan kemeteorologian. Intinya peran dari petugas kami penera itu sebenarnya berat sebenarnya.
1: Berat
0: ini,
1: banner.
0: Ini
1: iya.
0: Sebenarnya tanggung jawabnya dunia akhir.
1: Betul. Sederhana aja.
0: Iya,
1: apa?
0: Sebenarnya agak gimana ya. Kadang-kadang pedagang kayak punya kami masih bagus, Pak.
1: Iya, kada apa-apa aja.
0: Sebenarnya bukan masih bagus, cuma kami ini memastikan bahwa
2: terjamin bahwa
0: iya, benar.
1: Betul.
0: Itu, Mbak. Kadang-kadang ini maaf ya, Mbak ya. Kadang-kadang ya, misalkan

0: ya oknum lah, atau misal pedagang yang secara tanda kutip oknum tadi lah. Walaupun sudah kita lakukan tera ulang atau misal kita standarkan kembali sesuai ketentuan kemeteorologian, kadang-kadang ya, karena ada mungkin apalah itulah, kadang-kadang dirubah sendiri kembali.
1: Oh,
0: makanya itulah fungsi dari pengawasan meteorologi legal gitu.
1: Iya, berarti tim meteorologi ini juga menyidak langsung ya Pak ya?
0: Iya.
1: Nah itu biasanya ada jadwalnya nggak Pak? Apakah per tahun, per bulan, per minggu?
0: Kalau jadwal sebenarnya ada, cuman kami nggak mungkin kan kami sampaikan, oh kami pengawasan kesini kan?
1: Oh iya betul. Nanti ini ya Pak ya. Oke, jadi tetap ada pengawasan secara langsung gitu ya. Nah terus kan biasanya di Seperindak ini setahu Ais sering ngadain pasar murah ya Pak ya.
0: Oh, iya.
1: Nah itu biasanya boleh ada juga nggak dari tim meteorologi yang ikut ke sana, misalnya kalau masyarakat nih yang pengen mentera dari UTTP-nya?
0: Mungkin ini masukan dari kami, untuk saat ini memang belum sampai di sana Mbak.
1: Oh, okay.
0: Di tahun sebelum-sebelumnya memang pernah ada kita melaksanakan tera ulang di kantor kecamatan. Cuma untuk saat ini kami fokusnya di pasar-pasar
1: dulu gitu ya.
0: Pemilik SPBU, laundry gitu.
1: Oh berarti SPBU, laundry dan lain-lain itu juga termasuk
0: masuk,
1: Pak ya?
0: Karena itu kan masuk dari transaksi perdagangan. Misalkan kalau laundry misalnya, misalnya saya nih mau cuci baju, kita
1: timbang di rumah
0: dulu kan. Kata si pemilik laundry 5 kilo. Apakah benar 5 kilo ya Pak?
1: Iya betul.
0: Itu kan Pak.
2: Mempengaruhi harga.
0: Walaupun betul, secara beratnya memang tidak signifikan, cuma ya tetap kan kita
1: tetap duit juga ya Pak.
0: Ada yang dirugikan
1: katanya. Oke, betul. Berarti inspeksinya bukan hanya di pasar tapi di jalan-jalan juga ya Pak ya. Keren. Berarti keliling banget ya orang-orang meteorologi ini ternyata. Nah, dan juga nih Pak, kalau misalnya masyarakat pengen tahu meteorologi ini sebenarnya UPTD-nya ada di mana?
0: Untuk saat ini kita beralamat di Jalan Anggrek nomor 30 di Kandangan Utara, Mbak.
1: Dekat sama dinas.
0: Dekat dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Seberang deh.
1: Berseberangan.
0: Iya,
1: nah, jadi kalau enak mencari ya kalau.
0: Iya.
2: Siapa aja datang.
1: Siap aja
0: jar Bapak. Oke, memang perlu kami sampaikan juga pelayanan tera ulang itu bukan hanya di pasar atau di tempat UTT putar pasang, juga kami juga membuka pelayanan di kantor PTD meteorologi. Jadi kalau misalkan pedagang atau pelaku usaha yang misalkan mau melakukan tera ulang, silakan datang ke kantor kami bisa.
1: Oke. Okay.
0: Yang utamanya gratis gitu. Sampai kita tekankan lagi gratis.
1: Kita tekankan
0: gitu
1: lagi ya Pak ya, gratis, dan itu diberikan oleh kabupaten kita ya.
0: Siap.
1: Tentunya. Nah, mantapnya kayak apa lagi bubuhannya. Silakan aja datang Lepina kada anu ya lo. Kada puas kata lawan timbangan seorang. Nah, terus nih Pak, supaya masyarakat nih yakin bahwasannya di pom bensin ini, kemudian juga di tempat laundry tadi dan lain sebagainya itu sudah ditera atau sudah diawasi oleh Disperindak nih. Nah itu ada nggak tanda-tandanya?
0: Betul Mbak, ada Mbak. Setiap kami melaksanakan tera ulang setelah dilakukan pengujian itu apakah setelah dilakukan pengujian apakah ini masuk sesuai ketentuan kemeteorologi atau tidak?
1: Iya.
0: Karena kalau misalkan UTTP atau alat itu masuk sesuai ketentuan, kita akan berikan tanda sah.
1: Tanda sah.
0: Sebutan dalam istilah meteorologi adalah CTT, cap tanda teranya gitu.
1: Cap tanda tera.
0: Dan sekalian untuk meyakinkan, karena kan kalau tanda tera itu kadang-kadang memang terlindung atau tersembunyi gitu.
1: Okay.
0: Lalu kami tambahkan stiker. Bila misalkan ada di OTTP atau timbangan si pelaku usaha ada tanda teranya atau stiker tandanya, artinya kami sudah melakukan tanda tera tulang terhadap alat tersebut gitu Mbak.
1: Oke, berarti ada capnya, ada tandanya, ada stikernya. Jadi ini salah satu trik juga untuk masyarakat supaya tidak dicurangi ya.
0: Betul Mbak.
1: Nah, para pendengar kami nih ya, jadi kalau misalnya mau ke laundry, mau ke pom bensin, mau di pasar nukar iwak ya kala, cari yang timbangannya sudah ada cap, ada stikernya dari Disperindak HSS.
0: Perlu diketahui juga itu ada stikernya tiap tahun berbeda Pak.
1: Jadi, tiap tahun berbeda.
0: Itu kalau misalkan 2006 berarti.
1: Kalau tahun ini warnanya apa Pak?
2: Biru.
1: Kalau
2: tahun semalam hijau.
0: Jadi artinya kalau masih hijau
1: belum
0: tapi memang masih ada yang masa berlakunya masih.
1: Iya betul. Yang penting kalau tahun kemarinnya lagi warna apa Pak? Kuning.
0: Sebelumnya kuning ya, kuning merah ya.
1: Kuning merah. Nah, jadi kalau kuning merah timbangan iwak, nah itu perlu ditanyakan. Apalagi betambal tadi ya kalau Pak segala macamnya. Nah, terus boleh enggak Pak kita berbagi sedikit nih, kan Bapak ini ahli dalam hal pertimbangan. Nah, terus biasanya tuh karena apa sih Pak timbangan tuh jadi enggak akurat lagi? Faktor-faktornya gitu.
2: Boleh. Ya. Kalau misalkan untuk timbangan meja yang ada anak timbangnya itu, biasanya kalau ditempatkan di tempat dia berjualan aja, kemungkinan awetnya itu masih bertahan. Okay. Tapi kan biasanya kan kayak misalkan orang pedagang ikan atau apa, kan dibawanya
1: pulang. Diangkat-angkat.
2: Ya, kemungkinan di situ jatuh atau pas membawa itu mengikatnya terlalu kencang atau gimana, itu bisa mempengaruhi sih sebenarnya.
1: Pengaruhi jualan.
2: Terus kalau timbangan itu kan biasanya ada berdebu atau gimana, berkarat. Nah, itu bisa. Jadi kan sebagai yang pengguna nih, yang penjual nih, seharusnya juga merawat lah misalnya.
1: Jangan sampai nang bakar karak. Nah, gitu. Itu biasanya karaknya tuh dah sudah kada kelihatan lagi mereknya, Pak. Jadi itu tadi ya Pak ya, jatuh, kemudian juga karat, tadi ya kotor-kotor itu juga bisa berpengaruh. Nah, terus biasanya ada juga nih Ais lihat Pak, kalau di pasar tuh yang bagian wadah untuk nimbang itu diganti sama wadah plastik. Nah itu gimana tuh Pak? Apakah berpengaruh juga gak ke dalam terhadap timbangannya?
0: Secara aturan tidak boleh Pak sebenarnya.
1: Tidak boleh?
0: Iya tidak boleh. Dilarang sebenarnya.
2: Timbangan itu sudah ada ketentuannya, misalkan timbangannya nomor 1, wadahnya itu nomor 1 juga.
0: Ya ada nomor serinya Pak.
1: Nomor
0: seri. Harus ada pasangannya.
2: Kalau pasang jadinya.
1: Berarti jadi tanda tanya ya untuk para kita pembeli nih.
2: Mungkin diganti untuk lebih berat atau lebih ringan kan belum tahu kita kalau nggak diuji.
1: Oke, nah terus nih timbangan digital Pak, sekarang kan banyak ya toko-toko buah di kandangan. Nah itu tuh juga diawasi nggak oleh Disperindak?
0: Iya pasti, karena itu masuk UTTP yang wajib tera gitu, karena dipakai untuk transaksi berdagangan gitu.
1: Berarti juga diawasi ya, semua tempat yang ada timbangannya diawasi. Kalau di puskesmas dan lain sebagainya, ada timbangan juga tuh, diawasi nggak?
0: Gini Mbak, kita ada ranahnya maksudnya.
1: Oh ranahnya, nah nih apa nih Pak?
0: Kalau misalkan untuk posyandu memang boleh, kalau misalkan secara aturan boleh-boleh saja, cuma ranahnya sebenarnya itu kalibrasinya di
1: kesehatan
2: gitu ya,
1: bidang kesehatan.
2: Iya. Tempat kalibrasi itu kan namanya.
1: Oh, kalibrasi namanya. Kalibrasi.
0: Itu kan pemakaian alat timbangannya bukan untuk transaksi perdagangan. Iya, Pak. Maksudnya itu.
1: Betul, Pak.
0: Apalagi mungkin contoh ya, kalau misalkan Mbaknya punya usaha kue misalnya. Berarti kan punya timbangan. Nah, itu tidak wajib tera karena tidak dipakai untuk
1: transaksi
0: cuman
2: untuk yang menimbang untuk membuat kuenya untuk tapi kalau kuenya, sudah tapi untuk di kuenya dibungkus ditimbang
0: pengemasan, untuk pengemasan nah itu wajib
1: itu masuk yang wajib ditera.
0: Tapi untuk menimbang bahan cuman untuk menimbang bahan atau menimbang tepung misalkan atau menimbang gulanya itu tidak wajib, tapi untuk kalau misalkan timbangan itu dipakai untuk melakukan pengemasan nah itu wajib tera karena kan waktu pengemasan misalkan kita menjual di label misalnya 100 gram misalnya 100 gram berarti kan harus 100 gram nih netonya gitu Mbak.
1: Betul.
0: Oh iya perlu tambahan ya bukannya Mbak, maksudnya perlu kami sampaikan pengawasan dari meteorologi legal bukan hanya di UTTP-nya cuman di selain di UTTP kami juga melakukan pengawasan di BDKT-nya Mbak. Maksudnya BDKT itu adalah barang keadaan
1: barang dalam keadaan terbungkus
0: itu memastikan bahwa barang yang terbungkus itu sesuai dengan jumlah atau berat yang tercantum di label gitu Mbak.
1: Berarti dari meteorologi ini juga ada kerjasama dengan para UMKM nggak sih Pak, atau ada pertemuan gitu misalnya?
0: sebenarnya ingin Mbak, cuma saat ini dari kami iya karena keterbatasan anggaran mungkin.
1: Karena kan itu tadi benar kata Bapak yang mengenai berat timbangan pada saat dibungkus dalam kemasannya itu ya, yang benar-benar harus diawasi apakah sesuai atau tidak. Nah, dan tadi juga ternyata metrologi ini ada batasannya. Jadi segala sesuatu yang tadi tuh dijual gitu ya, memperlibatkan transaksi. Nah, dalam perdagangan itu diawasi, tapi kalau kayak di puskesmas tadi enggak. Nah, terus kalau misalnya di pabrik benih. Nah, pabrik benih itu kan juga termasuk nih, Pak. Itu ada juga enggak inspeksi
0: dari metrologi? Ada. Kita pernah mendatang mengunjungi atau melakukan pengawasan ke penggilingan padi. Jadi itu timbangannya timbangan septisimal.
2: Iya, septisimal yang besar kayak
1: iya, yang diandak aja gitu. Oh, itu juga dilakukan ya,
0: itu
1: Pak?
0: Itu juga kemarin kami menanggapi laporan dari OPL 3 Kabupaten Sulawesi Selatan ya, karena ada laporan bahwa adanya kekurangan dari pembelian gabah gitu kemarin.
1: Oh,
0: gitu.
1: Iya, betul.
0: Jadi untuk menindak lanjut itu kami melakukan pengawasan ke penggilingan padi.
1: Dan itu seluruh HSS ya, Pak ya?
0: Iya.
1: Wow, keren. Berarti Bu Hanpe ini banyak berkeliling ya?
0: Sebenarnya banyak di lapangan ya, mereka.
1: Banyak di lapangan ya, berarti ya, karena harus keliling ke pabrik-pabrik penggilingan dan lain sebagainya. Nah, terus nih Pak, kalau misalnya kita pengen mentera ulang, nah di luar dari inspeksi Bu Hanpe, prosedurnya gimana?
0: Kalau kita kan pelayanannya ada pelayanan sidang tera itu yang di pasar. Untuk pelaksanaannya berarti kami sebelum pelaksanaan kami biasanya masang spanduk atau membagikan undangan atau memberikan pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan sidang tera sidang di pasar tera. Dan untuk pelayanan tera ulang di kantor itu silakan para pelaku usaha atau pemilik OTTP untuk datang langsung kantor kami, iya bawa timbangan. Kemudian untuk yang para pelaku usaha yang kayak SPBU, memang untuk saat ini kita meminta surat permohonan dari mereka untuk untuk kami turun ke lapangan itu.
1: Oh, itu siap. Untuk usaha yang skala besar gitu ya, Pak?
0: Enggak, skala besar karena biasanya mereka memerlukan sertifikat surat keterangan hasil pengujian SKHP. Berarti kan kami mau tidak mau berdasarkan itu mengeluarkan surat dari keterangan hasil pengujian. Maksudnya cuman itu aja nih tujuan dari kami minta surat permohonan.
1: Minta suratnya gitu ya, Pak ya. Oke, nah terus kita mau bacain pertanyaan dari masyarakat.
0: Boleh,
1: ya, Pak. Yang kemarin kita udah sounding juga di pada saat siaran. Nah, ini pertanyaannya dari Ibu Rahma yang ada di Kandangan. Wah, ini kan lagi ramai sekali di desa-desa maupun di pinggiran jalan kota menjamur yang namanya POMINI atau Pertamini Digital. Nah, jadi pertanyaannya apakah takaran di POMINI itu juga diperiksa atau ditera ulang oleh Disperindak? Karena kadang beli 1 liter di sana rasanya beda sama dengan di SPBU resmi. Nah, gimana tuh, Pak?
0: Oke, Pak Iwan. Silakan, nanti ini.
2: Ya, untuk itu, untuk POMINI dari metrologi itu sudah membatasi bahwa itu tidak dilakukan tera ulang.
1: Oke.
2: Tidak dilakukan tera ulang itu karena izin tipe alatnya itu.
1: Izin tipe alatnya.
2: Setiap UTTP itu harus ada izin pabrik atau izin tipenya yang dikeluarkan dari Kementerian Perdagangan. Jadi alat itu terdaftar resmi sebagai alat ukur yang digunakan dalam perdagangan. Kalau yang misalkan POMINI tadi, itu tidak ada mendaftar di Kementerian Perdagangan, jadi izin tipenya itu tidak ada. Jadi kalau untuk tera ulang, kami tidak bisa melakukan tera ulang karena tidak berdasarkan yang itu tadi.
1: Okay.
2: Tapi kalau untuk pengawasan mungkin ada, tidak ada dari situnya tadi tidak ada, jadi sulit juga mengawasinya.
1: Berarti bukan kuasa Bu Hanpian untuk melakukan pengawasan di POMINI kecuali di SPBU resmi ya, Pak ya.
2: Resmi.
0: Karena di luar regulasi kami, Mbak.
1: Iya, betul, di luar regulasi Bu Hanpian. Sama tadi kayak di Puskesmas ya, Pak ya.
2: Nah, sama.
1: Nah, kasusnya. Beda.
0: Mungkin memperjelas lagi, mungkin karena setiap kami mau melakukan tera ulang, itu kan sebelumnya kami ada persyaratan teknis dan persyaratan administrasinya, Mbak. Yang seperti yang disampaikan Pak Iwan tadi, berarti kan alat UTTP itu tidak memenuhi syarat administrasi. Artinya izin tipe atau izin pabrik yang mengeluarkan alat itu tidak ada.
1: Tidak ada.
0: Artinya
1: izinnya
0: itu kan mungkin saja buatan sendiri atau itu. Jadi itu.
1: Oke. Jadi untuk bahan pian itu bisa terjun dan baratnya menginspeksi itu harus ada surat izinnya. Karena itu secara besar gitu ya, bisa dibilang alat yang besar. Oke, semoga pertanyaannya terjawab ya Ibu Rahma. Jadi kalau misalnya hendak nyaman, yang pasti di SPBU resmi aja.
0: Betul, Mbak. Itu sudah kami menjamin, artinya kami jamin dunia akhirat ya, Mbak.
1: Oh, jamin dunia akhirat, Presiden Wan, Presiden menyambat. Tapi inspeksinya kalau di SPBU resmi itu setiap tahun atau 2 tahun sekali? Bagaimana?
0: Kalau tera ulangnya itu kan masa berlakunya 1 tahun, Mbak.
1: 1 tahun.
0: Iya, tapi untuk inspeksi dan pengawasan itu secara berkala kami lakukan, Mbak.
1: Secara berkala juga dilakukan.
0: Biasanya dan untuk pelaksanaan pengawasan dari pejabat pengawas itu melakukan pengujian dengan melakukan bejana ukur kapasitas 20 liter. Itu kita serahkan, kita tembak misalnya sebanyak 20 liter. Benar tidak keluarnya sebanyak 20 liter?
1: 20 liter, gitu ya. Nah, itu tadi setahun sekali ya Pak ya.
0: Itu masa berlakunya.
1: Masa berlakunya.
0: Pengawasan. Ada secara berkala.
1: Secara berkala diawasi.
2: Biasanya sewaktu
0: paling hari paling 6 bulan.
1: Oh, 6 bulan.
2: 6 bulan atau 3 bulan sekali ada.
1: Oke, berarti memang benar-benar harus rutin ya Pak ya. Karena kita nggak tahu yang namanya mesin itu di mana kolapsnya. Nah, terus ada yang bertanya, Pak, tera ulang gratis kah? Tera ulang bayar kah? Nah, sekali lagi Pak, tolong tegasin Pak.
0: Kami ulang lagi dari tahun awal tahun 2024. Itu secara nasional. Artinya secara nasional itu digratiskan, Mbak.
1: Digratiskan. Ya, nah, mudah-mudahan menjawab ya. Ada yang baru mendengar, Pak. Berarti di YouTube Kak Radio. Nah, terus ini ada darinya Bapak Ahmad, tapi Sidin orang Barabai, Pak. Ya, ada orang Kandangan. Anu aja, ulun ini pedagang sayur, ya Sidin. Timbangan ulun ini timbangan plastik atau timbangan kue, mungkin yang itu kali ya. Nah, yang warna-warni tuh, ya Sidin. Apakah timbangan rumah seperti itu wajib ditera ulang ke dinas, atau sebenarnya timbangan plastik ini bolehlah dipakai jualan di pasar?
0: Ini kasusnya sama dengan POM ini kayaknya nih. Maksudnya gini, alat UTTP itu yang wajib ditera dan kami wajib melakukan tera itu yang sudah terdaftar di Kementerian Perdagangan. Kalau memang misalkan timbangan pegas macam-macam nih, mereknya segala macam, biasanya kami melakukan pengecekan dulu di situsnya Kementerian Perdagangan, ini terdaftar nggak, ada izin tipenya tidak gitu. Kalau misalkan tidak terdaftar, kami tidak bisa melakukan tera ulang tadi. Karena dari Direktorat Meteorologi Kementerian Perdagangan, sebelum alat itu beredar mereka terlebih dulu mengajukan berupa pengujian gitu ya.
2: Kalau untuk lebih mudahnya, dicek aja timbangannya waktu beli itu ada stiker warna kuning dari biasanya, Direktorat Meteorologi.
0: Biasanya ada di badan timbangan, biasanya tertempel atau terpasang itu yang label kuning. Itu artinya memang sudah terdaftar dari Direktorat Meteorologi Kementerian Perdagangan.
1: Berarti kalau misalnya ada stiker itu bisa dipakai untuk jual beli gitu.
0: Transaksi
1: jual
0: beli. Kalau kasusnya punya Bapak tadi, kayaknya itu yang dipakai untuk yang saya sampaikan tadi untuk pembuatan kue tadi. Itu mungkin itu, Mbak. Kalau menurut saya itu jangan dipakai
1: pisan transaksi diganti aja jar Pak Amatai kalau bisa, karena belum sesuai dengan standar untuk transaksi jual beli. Nah, selain itu ada dari Ibu Aminah dari Daha nih Pak Ai. Nah, jadi kisahnya ulun nih rancak menukar iwak. Nah, nukar iwaknya nih Pak Ai jar Sidin baku iwaknya. Nah pas sudah di rumah kisahnya sepina balain nih timbangan. Nah kira-kira amunkah itu tuh atau memang timbang apa nih bahasa sidin lah. Nah jadi untuk kayak gitu gimana nih Pak, kalau misalnya timbangannya tuh awalnya kan baku nih iwaknya, pas sampai ke rumah sekalinya timbangannya berbeda gitu. Nah itu gimana? Nah gitu kali ya pertanyaannya.
0: Kemungkinannya banyak sebenarnya itu Mbak. Maksudnya gini, timbangan sesuai tema kita tadi kan timbangan akurat konsumen aman. Artinya gini, kalau kita beli 1 kg gula pasir di pasar, harusnya sama 1 kg ketika kita timbang di rumah. Kalau misalkan berbeda, itu artinya kemungkinannya adalah maksudnya apakah yang timbangan di pasar yang ada masalah atau belum di tera, apakah timbangan yang di rumah itu
1: yang
0: juga
1: bermasalah.
0: Yang belum
1: iya
0: maksudnya gitu kan. Kalau misalkan dua-duanya sudah sesuai ketentuan kemeteorologian, harusnya sama gitu.
1: Harusnya sama.
2: Standarnya
1: itu tadi ya, entah anak ampun nang berdagang di pasar atau pian di rumah.
0: Nah, jadi pastikan lagi nih kalau misalkan timbangan yang di pasar sudah ada stiker tera atau tanda teranya kayak gitu.
1: Okay. Itu ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Acil tadi. Nah, terus ini Pak, kita bertanya lagi mengenai sanksi administratif untuk para pedagang ataupun juga pelaku usaha yang lumayan besar. Kalau misalnya ada kecurangan-kecurangan gitu, ada nggak Pak sanksi-sanksinya?
0: Kalau secara pidana ada sesuai undang-undang nomor 2 tahun 1981 saat itu. Kalau ini undang-undangnya memang sudah lama, jadi kalau di kurs katanya rupiah sekarang memang agak ringan, maksudnya secara kalau ketemuan ada pidana itu dendanya
2: 1.500 sampai 1 juta.
0: Iya, tidak sesuai sebenarnya. Kalau untuk pedagang kecil ya mungkin besar. Tapi untuk yang skala besar itu tidak sesuai ya, kalau misalnya mereka yang melakukan pelanggaran gitu kan. Mungkin perlu di nanti
2: ada lagi pembahasan.
0: Iya, itu kan lagi pembahasan undang-undang, artinya mau diperbaharui menyesuaikan dengan keadaan sekarang gitu.
1: Tapi itu untuk yang administratif ya ibaratnya kita tuh. Tapi kalau misalnya untuk pedagang-pedagang di pasar nih misalnya, ada sanksinya?
0: Itu ranahnya di pengawasan Mbak. Setiap misalkan ada pedagang yang kita temui melakukan kecurangan atau tidak sesuai dengan ketentuan, pejabat dari pengawas kalian otomatis harus melakukan peneguran dan melakukan pembinaan, bahwa artinya ini tidak sesuai dengan ketentuan. Itu Mbak. Untuk saat ini kami masih di tahap pembinaan saja. Belum ada penindakan sampai sebenarnya kalau ya penindakan mau tidak mau sebenarnya si petugas dari pengawas mau bisa mengambil timbangan
2: itu dibawa dan dihancur di hadapan.
0: Cuma untuk saat ini kami kayaknya masih
1: pembinaan
0: dan kemanusiaan lah.
1: Iya betul. Menghindari konflik juga ya Pak ya.
0: Kalau itu kami lakukan takutnya nanti
1: tambur meteorologi. Oke. Jadi untuk saat ini untuk sanksi untuk kawan-kawan yang berdagang di pasar yang tidak sesuai dengan standar ya Pak ya. Karena balik lagi karena ini topoksi Buhan Pian, mau kada mau harus diawasi ya Pak ya, dan juga harus ditindak dengan sebagaimana mestinya. Jadi kalau misalnya yang tidak sesuai itu bisa ditegur, kemudian juga dibuang tadi ya Pak ya, dibantu
0: sita,
1: malah ya. Disita terus tadi yang kalau misalnya ada pengganjal-pengganjalnya kurang-kurangnya bisa Buhan Pian baiki malah Pak ya.
0: Iya, betul. Cuma ini ada sedikit miskomunikasi antara pedagang dan sama kami gitu Mbak. Maksudnya begini Pak? Mbak. Kalau di kalau kita pelayanan tera-tera ulang itu sebenarnya tugas dari petugas penera itu sebenarnya hanya sebatas melakukan pengujian. Cuman taunya para pedagang kalau tera ulang udah membaiki timbangan gitu. Sebenarnya bukan, sebenarnya ini kami jelasin karena kalau pelayanan tera-tera ulang ini sebenarnya hanya untuk melakukan pengujian bahwa ini sesuai dengan ketentuan bahwa masih standar gitu. Cuma okelah, kami sebagai petugas dari OPTD Meteorologi untuk mengakomodir dari keluhan pelanggan, keluhan dari pedagang, ya mau tidak mau kami kadang-kadang ya okelah kami perbaiki kalau memang hasil itu masih bisa kami bisa lakukan. Kalau misalkan sampai patah, kami tidak mempunyai spare ban. Artinya kalau misalkan kita mempunyai alat spare ban-nya, cuman kami tidak mungkin kami menerima pembayaran karena secara tadi kan gratis kan.
1: Gratis.
0: Ini kan bertolak belakang maksudnya itu, Pak. Mungkin itu.
1: Tapi kalau bisa ya masih ringan-ringan aja.
0: Masih ringan, insya Allah kami perbaiki.
1: Insya Allah bisa aja kemanusiaan ya, Kak. Masya Allah, ini ya sekaligus beramal ya, Pak. Ya. Beramal untuk selubung. Tapi masyarakat mengiranya itu tuh tugas bahan pian jual. Nah, padahal kalau kali 10, nah. Ya sudah, ya kalau berarti untuk sekarang nih para masyarakat nih biasanya banyak yang mendengarkan di pasar Hulu Sungai, Pak. Pasar HSS ini, Pasar Los Batu. Semoga bisa mendengarkan dan bisa memahami bahwasanya tera ulang dan memperbaiki timbangan itu berbeda ranahnya. Gitu. Banyak soalnya yang mendengarkan kita di pasar. Nah, terus nih Pak, kalau misalnya tadi kan ada dari SP3 ya Pak ya, tadi yang jebol OP3 yang melapor kepada Bu Hanpian. Tapi kalau misalnya masyarakat nih, kayak misalnya Ais, ada melihat di sininya sepina anun aja. Jadi, itu mau melapornya kemana?
0: Saat ini kita ada
2: di langsung ke kantor.
0: Boleh, kalau misalkan tidak lihat WA, bisa boleh lihat WA saya, boleh Pak?
1: WA Bapak. Iya. Atau ada nggak sosial media dari
0: Meteorologi? Kalau sosial media kita ada Instagram sama Facebook ya.
1: Facebook. Oke, Instagram
0: kita
1: juga Facebook.
0: Silakan DM aja boleh.
2: Meteorologi.hss.
0: Unit Meteorologi.
1: Meteorologi.hss.
0: Silakan follow gitu Pak.
1: Silakan di follow juga sekalian. Jadi kalau misalnya ada menemukan kecurangan-kecurangan tersebut atau melihat misalnya SPBU tapi warnanya masih kuning tadi ya Pak, artinya udah 2 tahun yang lalu belum ditera, boleh dilaporkan ya Pak ya, biar nanti ada sidak ulangnya. Nah, lanjut kita membacakan pertanyaan dari masyarakat, dari Udin Barkat di Angkinang. Nah aja. Nah ini pulang Pak Ain aja. Apakah ada biaya atau tarif resmi kalau kita melakukan tera ulang? Jangan-jangan nanti biayanya teranya lebih mahal daripada menukar harga timbangan baru, jar Pak Ain. Nah, itu satu Pak ya tadi walaupun sudah terjawab. Habis itu ada dari Ibu Rita. Nah, hendak betakun Pak kalau misalnya timbangan emas di toko-toko perhiasan yang ada di HSS itu apakah juga ditera ulang? Soalnya kan emas itu hitung per gram dan sangat mahal. Kalau geser sedikit ruginya banyak sekali. Nah, mungkin boleh nih Pak.
0: Untuk pertanyaan pertama kita sudah jawab tadi, artinya gratis ya.
1: Gratis.
0: Untuk yang kedua mungkin belum kami sampaikan tadi, untuk timbangan emas itu termasuk dalam pemilik OTTP yang wajib tera. Artinya timbangan emas juga kami tera. Karena timbangan emas ini akurasinya lebih tinggi, sebenarnya beda juga penanganannya nih.
1: Beda penanganannya.
2: Tapi mohon izin, kalau timbangan emas itu biasanya kan ada timbangan pocket nih, yang timbangan kecil.
1: Yang kecil itu ya, digital kecil.
2: Dengan yang duduk yang bertempat kayak itu, kalau yang pocket itu sama kasusnya seperti yang pomini.
1: Ilegal.
2: Jadi kalau yang
1: bandak tadi
2: itu sudah terdaftar, jadi kalau mau silahkan yang itu aja.
1: Jadi itu tips juga geser masyarakat kita lah, kalau hendak mencari emas cari timbangannya yang begana, yang berkotak gitu ya. Yang ada stikernya.
2: Pasti ada stikernya.
0: Kalau yang kasusnya misal timbangan pocket tadi, artinya kami tidak melakukan tera-terong lagi untuk saat ini gitu Pak.
1: Karena belum tidak sesuai
0: tidak sesuai regulasi.
1: Nah itu masyarakat kita nih hendak menukar emas kawa ya kalau Pak.
0: Karena timbangan emas ini berapa miligram aja, berapa nilainya?
1: Betul.
0: Alhamdulillah kalau yang di pasar kandangan sama pasar negara sudah kami lakukan
1: tera ulang.
2: Sudah dilakukan 2 tahun juga sudah dilakukan pemberitahuan bahwa dialihkan dari timbangan pocket ke timbangan
1: yang begana tadi. Biasanya itu ada kayak kotaknya gitu tuh biasanya. Oh, jadi di situ yang pasti dan juga ada stikernya warna biru di tahun ini.
2: Kalau sekarang
0: masih hijau.
1: Oh, masih hijau.
0: Karena terakhir tera ulang di pasar bulan September. Oktober. Jadi artinya kami akan melakukan tera ulang lagi di bulan Oktober 2026. Masa berlakunya masih berlaku mereka?
1: Masih berlaku. Nah, kita balik lagi ke pasar nih Pak, ada yang betakun. Kalau misalnya orang yang berjual kain di pasar, itu di tera juga atau diawasi juga kah oleh Bu Hanpian?
0: Sama Mbak, karena OTTP masuk di alat ukur. Alat ukur adalah kalau untuk di penjual kain itu biasanya yang dipakai meter kayu Mbak.
1: Meter kayu.
0: Iya, sebutan di kami itu meter kayu.
1: Itu kan biasanya kalau kita lihat ya, meter kayunya tuh itu aja bertahun-tahun atau kayak itu gimana tuh Pak?
2: Kalau yang meter kayunya tuh kan emang dicek biasanya emang segitu juga. Tapi kan biasanya kalau yang jual per meter tuh ada ditempelnya di
1: dinding
2: gitu. Atau di rak. Kalau yang digunakan itu tidak boleh sih. Seharusnya yang meter kayu tadi.
1: Harusnya meter kayu. Oke. Nah, jadi tadi yang pedagang semua yang berbau dengan WTTP tadi diawasi oleh Disperindak. Terus tadi di bulan Oktober ya baru di tera ulang lagi untuk yang emas.
0: Untuk pasar kandang. Memang kita ada masing-masing jadwal setiap pasar gitu, Mbak.
1: Iya, pasar banyak ya, Pak ya.
0: Tidak. Artinya untuk di bulan Oktober banyak. Untuk di pasar kandang, untuk Februari itu di pasar Negara, Agustus itu di pasar Angkinang gitu. Banyak
1: ya Pak.
0: Pasar Hamayong juga. Terdekat
2: ini berarti pasar Muara Ulin, Wasah dengan
0: pasar Arba.
2: Arba.
1: Pasar Arba. Oke. Nah, terus nih Pak, sekarang kan banyak ya pedagang-pedagang online gitu. Yeah. Nah, untuk pedagang-pedagang online yang ada di Hulu Sungai Selatan itu tuh juga di tera enggak? Di tera lagi bahasanya, diawasi enggak oleh Bu Hanpian?
2: Keterbatasan data yang penjual
1: online
2: kami kan belum ada data pastinya lagi di mana aja tempatnya, atau kalau mereka mau langsung datang ke kantor kami silahkan, kami menerima dengan tangan terbuka
1: dan gratis kata Bapak tadi ya, karena balik lagi yang namanya perdagangan ini antara hidup dan mati dunia dan akhirat jalan. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Sarip di Loksado. Untuk daerah pegunungan jarak kayak Ulun nih, nah, ke akses ke kota lumayan jauh. Kalau bawa timbangan berat ke kantor dinas, apakah ada jadwal petugas di Disperindak yang datang ke kecamatan untuk melayani tera di tempat?
0: Terakhir memang untuk di kantor kecamatan untuk saat ini belum ya memang ya. Cuma untuk pasar Loksado, kita pasar Kayu Manis Loksado kita ada jadwal. Cuman sudah nih, udah lewat nih.
2: Bulan
3: April kan Maret.
0: Iya. Pokoknya di awal tahun tadi kami sudah melaksanakan tera ulang di pasar Loksado.
1: Di pasar Loksado. Iya.
0: Nanti kalau memang misalkan belum sempat ke kantor kami, oke lah, silakan ditunggu tahun depan lah kalau
2: atau ada kegiatan lain nanti
0: sambil ya.
2: Bisa aja kami nanti infokan ke Instagram tadi tuh.
1: Oh iya. Berarti nanti Pak kalau misalnya ada peneraan di kecamatan ini nanti bakal ada pengumumannya gitu ya. Nah, jadi untuk masyarakatnya ditunggu aja, makanya di follow tadi ya Pak supaya ada notifikasinya kalau misalnya ada peneraan di pasar-pasar yang ada di kecamatan. Nah, terus ini ada yang bertanya lagi Pak, untuk kilometer PDAM di tera jual lah.
0: Secara aturan itu memang harus di tera. Cuma untuk di kami kita kan ada batasan ruang lingkupnya Mbak. Artinya yang boleh kami lakukan ibaratnya nih surat SIM-nya dari kami untuk saat ini hanya dapat melakukan semacam timbangan kayak yang ada di pasar dan
2: SPBU
0: dan timbangan tera
2: untuk
0: jembatan, untuk kilometer PDAM dan KWH listrik sebenarnya wajib TERA juga mbak, cuman di tempat kami atau tempat kita belum ada instalasi yang dapat untuk melakukan pengujian tersebut.
1: Oh, untuk pengujian
0: yang ada untuk saat ini itu adalah di Banjarmasin, PDAM Banjarmasin. Mungkin kalau misalkan bapak atau ibu tadi, bapaknya yang ada keluhan bisa melapor ke PDAM langsung. Biasanya setahu saya mereka kalau misalnya ada keluhan misalnya tidak sesuai, anggaplah agak kurang nih menurut menurut pemikiran mereka agak kurang keluar airnya, bisa melakukan pelaporan ke PDAM, kemudian mungkin dari PDAM bisa melakukan pengecekan langsung, biasanya bisa diganti kilometer, setahu saya gitu kan.
1: Okay.
0: Kemarin ada kita waktu pengawasan secara kami ada pengawasan bareng sama-sama PDAM kemarin di komplek mereka mengatakan begitu, kalau misalkan dari konsumennya ada keluhan, mereka melakukan pengujian, kemudian kalau memang tidak sesuai dari PDAM diganti kilometernya. Tahu saya informasinya gitu kan?
1: Oke. Okay.
0: Kalau di kami belum sampai ke sana.
2: Dan tambahan juga untuk kilometer PDAM dan kilometer listrik itu jarak teranya nggak satu tahun kalau di teranya.
1: Oke. Okay. Berapa tuh pak?
0: PDAM 5.
2: PDAM 5 tahun, kalau KWH itu yang
0: 10.
2: Digital 5 atau 10?
0: Ya, antara 5 sampai 10.
2: Iya.
1: Oke, gitu ya Pak ya. Jadi memang rada kompleks ya masalah perteraan ini, karena saya seorang perempuan jadi kurang mengerti nih dari tadi. Tapi bisa menangkap kalau misalnya tadi mengenai itu kalau kada sesuai nanti bilang langsung ke PDAM-nya ya Pak.
0: Untuk
1: ya. Karena itu masih belum menjadi ruang lingkup dari meteorologi. Ya, itu juga yang listrik misalnya ya, ya Pak ya, silahkan untuk laporkan ke PLN. Nah, terus nih Pak, kita kembali lagi ke pertanyaan dari AIS, kira-kira target atau capaian yang paling ingin diwujudkan oleh Disperindak HSS di sektor meteorologi ini pada tahun 2026 ini apa nih Pak targetnya?
0: Kita dari Direktorat Meteorologi Kementerian Perdagangan sebenarnya ada semacam penghargaan kepada daerah yang bisa melaksanakan secara masif, maksimal dalam pelaksanaan teritorial ulang. Biasanya dari Kementerian Perdagangan dapat memberikan penghargaan semacam daerah tertib ukur, gitu kan?
2: Untuk daerahnya daerah tertib ukur, namanya kalau di pasar namanya pasar tertib ukur.
1: Pasar tertib ukur.
0: Dan ya semoga lah kita dapat mencapai itu semua, gitu kan?
1: Oke, berarti targetnya ya bisa mencapai penghargaan tersebut. Kami tunggu ya Pak ya.
0: Semoga Pak.
1: Kami tunggu
0: karena
1: di pasar.
0: Memang berat sebenarnya.
1: Berat sekali, berat, betul.
0: Karena mau tidak mau kita harus melaksanakan tera-tera ulang. Misalkan di pasar ada 100 alat, mau tidak mau minimal 80% dari potensi yang ada di pasar harus kami lakukan tera-tera ulang.
1: Wow.
2: Jadi kami perlu juga kesadaran masyarakat untuk minatnya mendatangi kami.
1: Oh iya betul.
2: Kan
1: betul.
2: Salah satu kendalanya banyak di situ. Sambatannya kayak ini, nah misalkan ampunku baik haja masih. Padahal yang itu belum kan dilakukan tentu satu tahun sekali untuk menjamin itunya.
1: Oh iya betul, kesadaran masyarakat juga ya Pak ya. Bahannya masyarakatnya juga nya kena ada aja inspeksi. Bagaimana aja gin kita kain aja gin jemaah hadang buhannya aja padahal itu kesadaran dari kita masing-masing ya Pak ya, karena balik lagi mengenai timbangan ini antara dunia dan akhirat kita bagi gasan kawan-kawan yang berdagang. Nah, terus nih Pak, setelah tadi kita berbicara banyak mengenai tera dan juga tera ulang untuk para UMKM yang ada di Hulu Sungai Selatan. Nah, apa nih kira-kira harapan dan juga pesan untuk para masyarakat kita ya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini mengenai penimbangan untuk perdagangan?
0: Oke. Pesan dari kami yang utamanya ya lakukanlah tera-tera ulang pada pemilik UTTP yang wajib tera, karena tera-tera ulang wajib dilakukan secara berkala setiap tahun gitu kan. Untuk menjamin itu kebenaran dari transaksi berdagangan, artinya tidak ada yang dirugikan antara si pembeli dan si penjual. mungkin pesan kepada masyarakat kalau melakukan pembelian atau tertarik dari bagi konsumen, silakan periksa kalau misalkan ada tanda tera waktu pembelian gitu. Nah, kalau misalkan ada keluhan silakan laporan ke kami, bisa lewat DM di Instagram kami atau WA kami gitu kan. Mungkin itu sih, Pak.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen ke pendudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ai lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, Pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, Pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan Pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: 2025-2026, khususnya S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap, ruang kuliah full AC plus LCD proyektor. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi nggak usah khawatir soal biaya.
2: Eits, nggak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BAMTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Kampus kreatif, inovatif, dan berubah.
3: Ini baru Radio Anak Muda, satunya di kandang.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan musik yang segar dan segmen-segmen menarik, Ki Radio Purnama Nada menjadi teman setia yang menemani kegiatan sehari-hari para pendengarnya. Tak hanya mengandalkan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga

0: termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap muterin lagu enak.